zaten gizon zuizki. Kolikusi, kolikusi, kolikrukou, kolikrukou, kolikusi, kolikusi, kolik pohodi.